0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat. Okay, let's go.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kesedihan itu udah emang itu pasti akan ada ya, part of you. Kalau ada di momen ketika gue lagi sedih dan lagi jatuh tuh gue merasa wow, justru kayak agak bersyukur kayak ternyata gue masih bisa merasakan, masih manusia, masih punya hati lah gitu kasarnya.
1: Kadang kita kayak lupa hidup di sekarangnya ini karena masih sibuk terperangkap di ilusi kemarin, terus kayak planning terlalu keras untuk masa depan gue harus gimana, sementara sekarangnya kayak lu gak ngerasain yang sekarang itu, being mindful.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti isi 80 gram harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar

sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat asyar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel. Haji dan Umroh, jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nuqirru biwahdaniyatihi iqrarus shadiqin. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib yang saya hormati, yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, sininna papujian apunai pungala ta'ala nasab pamasin andrangi papinyaman nalulau di mana berupa papinya mengumur kesehatan kata poro papinya malenge nasabari nato padangka hadir iri urama barakai kata poro tidak lupa masalah ada yang maaf salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatun hasanah wa rahmatalil alamin wa khatamul anbiya wal mursalin. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, rahimakumullah. Insyaallah pada pengajian kita kali ini kita akan membicarakan atau membahas ya tentang beberapa amalan dalam agama kita, beberapa amalan ya Allah yang Nabi kita telah menjelaskan yang berfungsi untuk sebagai penghapus dosa. Dua telu amala nakkeluriye pungalla ta'ala nakkelune bittari pugau serkam mengi nayi romalai mancajiwi pasusu dosai. Bapak ibu sekalian, sebelum saya lanjut, ini di mana yang lalu masih jia iya tanaki termasuk iya pabicara kira-kira ilalena siasoy apa mula elek letuan ni kira-kira tajami galeta dek nengka nama dosa. Ilalanna siastoy. Pemula sulat magharibi kira-kira tajami galeta benar-benar tidak pernah berdosa. Tidak pernah melakukan dosa. Ya. Dengan zaman kita sekarang ini, zaman digital, ya, Android, ya, medsos, aleguna walau kurang, ya. Pak bicaranya sangat berat atau manasan dia boleh jaga aleku ya dia baru sudah selesai. Apa? Nyuka HP, ya. Mungkin lala dia di kita ni kita, ya. Jujur ke bapa? Di pak, kerukah? Ya. Jemaah sekalian,
1: Oleh karenanya, ya, melalui poin kali ini, ya, kita bincang-bincang, ya, tentang awal-awalnya. Saya yakin setengah-tengahnya iro nang baca-bacaan ro pura manamu tak buka atau apa ma bisa manamu buka, ya. Cuma mungkin, ya, jangan sampai dipugawi na dia na tuju, nah, itu jadi persoalan. Ya. Untuk memanfaatkan waktu, yang pertama yang berkaitan dengan tahun baru ini, yaitu ya rumah masyhoroy, ya semu asyura, ya. Semu asyura, ya. Berpuasa sunnah, ya, pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram, ya. Sehingga kita, ya, Sawmu yawm Asyura yukaffiru sanatal madiyah, ya. Bahwa berpuasa pada hari Asyura itu kemuliaannya menghapus dosa setahun yang lalu, ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, sekaligus ini, ya, beberapa waktu yang lalu, Sawmu yawm Arafah yukaffiru sanatain al-madiyah wal-muqbilah, ya. Puasa sunnah yang lalu, beberapa waktu lalu, puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun lamanya, 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun akan datang, ya. Itu fadilah atau kemuliaan di saat kita berpuasa hari Arafah pada musim haji yang lalu, itu kemuliaannya semua Arafah menghapus, ya, dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, ya. Puasa Asyura yukafiru sanatul ma'adiyah, ya, menghapus dosa setahun yang lalu. Bagus sekali, ya. Sebelum saya lanjut, barangkali nulis yang kau baca bana ini apa ikan aromatu amala nasurangi nabi taripugau dan enteng ipugau, ya, malomu ipugau, menyamar ipugau, dan kemuliaannya sangat besar, ya. Barangkali itulah maksudnya sehingga Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, bahwa semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Batun darwada, nah, tapi nak pura mari itu pura, hei, amal penghapus dosa igana tu buat dimupu kau, nah, dia tu nama watang, dia tu nama susah, ya, itu makanya nak mengkari sahabat, itu nak pun Allah Ta'ala ni karo tiap tamah suruhkan wa maya bayi Rasulullah ikan Nabi Ta man ata'ani dakhal jannah, ya, ni gini gitu turusika, ni gini gitu pukau iya roh suruhnya, ni gini gitu pukau iya roh perintangnya, iya nak tetap suruhkan. Paman asani fakada aba, ni gini kita dorakaika, ni gini kita dia nak melu puai rawas surangnya, iya lah tu tetap masuk surga. Jamaah sekalian, tentang puasa Asyura sedikit saya tambahkan sedikit, karena inilah terjadi tahun ini. Maka ada lagi, iya rawa puasa hari Asyura, ya, maka ada Yahudi, maka ada sahabat, sunnah pun Allah Ta'ala, ya Rasulullah, ia rasu Asyura majapun itu Yahudi mapuasa toy magi napuasangi wattunna ripasalam Nabi Musa alaihi salam poleri Fir'aun, ya, ripasalam Nabi Musa. Sehingga iya Yahudi syukur itu napuasa turi senapuasa ngirasoi. Ya. Sehingga makai Nabi ta in kanal amul muqbil la asuman natasi'. Kumakutu balik taupe mangi wa puasa toi asira muharra. Ya. Kalau begitu untuk puasa pada asyara muharram. Falam ya'til amul muqbil de pada dapi tau pemenna fatawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah lelena ripa masih Nabi dari Allah taala. Jadi di pahir hat dosa Nabi tayyebe kumelo ke pasukku puasa asyura ta si boleh-boleh ta mau puasa toki asyara muharram. Apa nak pula minta? Lebat ini rasa takrir yang doriase takrir. Jadi hadisan Nabi ta perkataan, perbuatan dan persetujuan. Jadi dia berkata bukan Nabi ta. Tapi pun nak pau kada tope mengipale mau persetuka asira wan. Maka dia guru ta Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Alam. Ya. Si suku-suku na ya pasang toi 10 sit di Muharram. Maka dia ikut Imam Syafi'i, magina iba pasang 10 sit di. Apa? Maka ikut Imam Syafi'i, siapa tahu ia 10 Muharram ternyata na piasera. Toh? Siapa tahu kada ke 10 Muharram soe na piasera. Nah, itu terjadi tahun ini. Ya, terjadi bahwa satu Muharram itu Soraba bukan Selasa. Toh, nule Bapak Ibu sudah melihat di Meksos, ya, bahwa satu Muharram itu di hari Rabu bukan hari Selasa, makanya itu kalender kita don rupa memang tu angka Soraba tanggal 16, angka Soraba tanggal 17 satu Muharram. Nah karena ini ada guru Imam Syafi'i untuk keluar dari perselisihan 10 Muharram, ya, apakah 7 Kamis atau Jumat? Ya. Ia kesalahannya 7 1 Muharram berarti hari Asyura hari Kamis. Ia kuaraba 7 1 Muharram berarti hari Asyura hari Jumat. Toh? Anak-anak ikut Imam Syafi'i, makanya ikut Imam Syafi'i si suku-suku na telungaso 9 10 11. Ya. Eropa le, iko melo ki melo maripai de tu lima puasa maripai ki mega sama jamata minimal ya lima sahoroe ya yang umum hari Selasa satu Muharram berarti hari Asyura adalah hari Kamis. Ya. Ikmir ya ikmir ya soe ya lumayan. Ya. Ya, jamaah Maghrib rahimakumullah. Kemudian, jadi sudah dua ya. Ini puasa sunnah. Puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah Asyura. Yang ketiga menjadi penghapus dosa. Ah. Maka Nabi kata ma min muslimin yatawaddau fa ahsana alwudu. Tiadalah seorang muslim berwudu lalu dia perbaiki wudunya illa kharajat khatayahu, ya, min tahti asfarihi au min jasadihi au kama qala, kecuali ya keluar berguguran dosa-dosanya, ya, bersamaan dengan air wudunya, ya, di jemari-jemarinya. Jadi dek kursi di seleng majene na napaka singi jene na napaka jaki jene na sangadin na masuk mana yang dosa-dosana si bawah jene. Bahkan maka dikrutna
2: selama marica ieu wajinna tahrilan rawaleta dipurata majenne, maka selama itu pula dosa bapak ibu berguguran. Pada kosesilanya menguap ieu dosa itu melajang-lajang ieu. Tadir dulu dosa ta selama marica ieu wajinna ekuskola rawaleta, maka si boleh-boleh na ya kubur ke majenne aja tak sesuai. Toh mungkin ya macam ke Hawaii misalkan pergi majene macam ke malaki handu ya si boleh-boleh jangan dilap ya taruh metain temarak-marak kok ya itu. Nah persoalannya bukan kan nangis ya apa, tapi dengan catatan ya berwudu yang sempurna ya, berwudu majene dengan sempurna. Bahkan kalau apa namanya dalam hadis ya secara rinci lagi, jadi apabila seorang muslim ya majene nabi sai limana ya, maka dosa-dosa dari mana berguguran ya. Kira-kira bapak ibu ini mesti ngelihat kira-kira dosa dari mata agak kira-kira dosa dari mata ya, maka bibi macallah arabi mampi manuna tawe ni arabi makarawa ni di karawa banyak ya semuanya semua ini yang menanda jalan roa lele madosai timue aye mana ini matae terutama. Maka bapak ibu sekalian, ya kumat jeneki aja tak baca-baca apa ya. Dengan demikian, ya kum makasih jeneta, tak makasih jeneta, sehingga muncul hadis berikutnya tentang jeneknya. Apa kata Nabi? Ma min muslimin ya tawadda'u fahsanal wudu ya. Tiadalah seorang muslim berwudu lalu dia perbaiki wudunya, dapat kasih jenek nak wayakul lah pernah baca kau kurai ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Miliki petarwi boleh kasih sampai situ cukup boleh kasih matahal. Miliki tambai Allahumma ja'anni natawwamina wa ja'anni minal mutatahirin wa ja'anni ini ini mari kesalehin. Boleh, bagus. Apa kata Nabi? Illa futihat lahu abwaabul jannah tsamaniyah. Kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. Coba. Kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. Karena tapi dengan catatan, dengan syarat, ipakasi jenek tak nak pada baca terbaca pada kebetulan. Kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. Tadi mohon bapak ibu, ya. Saya tidak apa, saya ulang-ulang. Apa sampai hari ini, ya. Kalian mau bawa runtuh jamaah bapak-bapak sempajang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tangan kanannya dibuka, tangan kirinya tidak. Panas yang ye, ukai pintu nasuru ke puan. ini pintu neraka jangan buka puan. Itu tidak ada bapak ibu. Itu hadis bulan ronda. ya. Siapa bila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bapak-bapak suruh puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buka pintu neraka puan. Tidak ada begitu. ya. Kalau mau dibukakan pintunya suruh ke bapak ibu dan apa? Pakasih jeneta. Baca doanya. Nih. Jamaah maghrib rahimakumullah. Iya jeneta. Ada juga dijelaskan dalam hadis lain. Maghana bitta ala adullukum. Maukah kalian saya tunjukkan ya, amalan yang jika kamu lakukan, kamu pukulnya, ya, yang Allah bil khataya wa yaqbid darajat. Amalan itu dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa-dosamu. Allah akan menghapus dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Jadi dua sekaligus. Di samping amalan itu menjadi penghapus dosa-dosa khataya, ya, dan juga mengangkat derajat. Kata qalu bala ya Rasulullah. Jadi mereka sahabat, bah, ya, produk ibu ya, ya, kasih tahu. Kalau kita minta yang pertama isbahul wudu al makarih, ya, perbaiki wudunya, perbaiki wudu tak pakai jenek tak wajib lagi. Jadi yang pertama kata Nabi, dengan amalan itu Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat adalah yang pertama ipakasingi jenee riwetu masusai riwetu macake. Itu tadi yang tadi hasilnya secara rinci bagaimana ketika kita berwudu, ya, menghapus dosa, ya, maka bapak ibu perbaiki, ya, apa si jenee tak. Cuma ni kalau lihat apa kita kalau hari Jumat si banyak saudara kita majenek, ya, lalu tak lalu tak ni, ya, nabi saya pernah, ya, majulumat ni.

Yakin kaya? Yakin nanya? 90% kira sejenin. Ya. Jadi ya komita ki tomat jenne ko jadi kan ngena na korban ni. Padahal ayu lagi tu jenne sana dia rasa jenne tu. Ya. Bayangkan ibu kau itu ibu kau mana ni? No? Tuh tuh. Tengar eh. Tuh ibu kau mana ni? Nah ni. Aku riawana ro, mereka si cipi-cipi riawana ro. Ya, apalagi aku meripik doang ini tak. Ya, jari-jari aja tak. Ya, aku malah pala si mukum-mukumnya mungkin. Tapi aku makanya aja ini tak. Tentang ya ro, riawana ya ro. Ya. Si tati mata jarum, dia nak marica. Kuriawana aja, taruh ke jenek, mana sendiri saja nih. Tadi nasa. Ini nasa, mana sah ni jenar ini nasa. Ia kuli nasa jeneta, mana sah ini nasa sepanjata. Ya, makanya bapak ibu sebelum majeneki, ipa kasih jenar sena, ipa cingi rawat dihalangi jene. Ya, ipa kasih ipa cingi rawat dihalangi jene. Misalkan pergi macet. Ya, hati-hati gitu. Angkang-angkang macet, madek, madek dihalangi. Ya, atau plaster gitu apa gitu, atau ibu-ibu ya sudah berbackup pasang kero sana. Kalau tidak backupnya itu menghalangi air apa dia regos apa elo pilo berhenti ya misalkan ya ya kubur makeup ibu hati-hati ki. Jam ia nak mam nak mam ya ro make up tak nah lagi gay waye nah dia kan dia sana uli tak tu berarti dia satu ya atau keruput tak kurai tak cek ya ro macam lain ro ya ya kalau paci yang saya pahami dari guru saya bisa je kalau paci ya tapi koyero berupa para c itu ya apa namanya jadi singesan ya kodes ya dan semacamnya nama jeneki berarti tidak saja tidak sah ya rugi ya jamaah ya, sekali kemudian yang pertama yang kedua menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat adalah ikhtaru khutwah ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Jadi gala je ya ya ya ko berkima bicara kali-kali dunia kali-kali lino iya mi dua ibu kau puasa sunnah Arafah puasa sunnah Asyura selesai ni kuat ni. Tak, si tahu je, tak tahu. Tahu tak malah. Tapi di salah-salahnya ini, angka sih. Jene. Yang kedua, IPG juga kata lo masih je. Bayangkan, lor asra maghrib bisa subuh. Melalui suki, boleh berata lo masih je. Apalagi bapak ibu yang membela-bela bola tak boleh masjid-masjid subhanallah. Ya. Ya. Makanya orang masjid ini macam bola ata. Berani di boleh apa sebenarnya? Perlu tadi? Ya. Ya kalau ki mai. Ya. Ai nak ewa. Tempur ke ke? Ya, aja tak boleh ke. Ya, macam ni gitu tu. Siapa mereka itu kata, ya? Bayangkan, stres mana di kemar motor oki, terus sepeda kita salah kata mengotor oki, ya? Maka ada guru tak itu tidak menjadi itu tidak mengurangi pahala langkah kaki, ya? Dikiaskan saja, dikiaskan. Maksudnya cuma jauh kaki, siapa yang jauh kata ia tetap itu dihitung, ya? Artinya ya kau mengotor motor oki lama si je. Tidak mengurangi pahala dari langkah-langkah kaki bapak ibu. Ya. Itu tak bilang seandainya jauh kaki berapa banyaknya itu juga yang dihitung.

Subhanallah, ya. Bahkan ya, makanya itu salah satu hikmah, ya. Nah, seperti Nabi ta ya kuasa lepar itu, ya, ada na yero yero yero yero yero yero lau, yero yero lisu, ya. Lain yero lau latihan lisu. Faya ini apa? Ye pujai, nyari aja tak banyak saja jadi saksi, ya. Mega sedikit jadi boleh kita latar masih ye langkah-langkah kaki bapak ibu ia harus naik batu-batu kerikil le ya lo si saksi mana mati lo ya. Makanya aku lisuki sebelum boleh tak aja ni rol lo lisu ya lagi siola supaya banyak dari saksi coba kare ya. Jemaah sekalian rahimakumullah kemudian penghapus dosa berikutnya ada yang ketiga kata Nabi intizar salah ya intizar apa intizar salah itu menunggu masuk waktu salat misalkan ya koki belata berani majenne koki dia roh dia koki belata masuk sunnah ya maka selama bapak ibu duduk-duduk ya berzikir mengaji tajeng waktu makbangin tajeng waktu sempajangin ya atau ke ibu di masjid ya dia selama kita sudah tajeng kita waktu sempajangin maka selama itu bapak ibu dosa bapak ibu berguguran ya madu dulu dosa apa itu ya waktu waktu sempajangin ya. Bayangkan kalau misalkan kalau sempajang magharibi dia cari seluruh bulata kok masih mengaji dan sebagainya bayangkan ya dosa bapak ibu berguguran iganar jamaah maghrib ya rahimakumullah kemudian nah ini yang namanya asosan dari pugau ya bukan minta as-salatu ila salati al-jum'atu ila al-jum'ati ya ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahum ya idza tanabtu kaba'ir atau kama qala ya. Salat ke salat berikutnya jum'at ke jum'at berikutnya Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya. Coba lagi. Antara salat ke salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya. Coba kare. Tiga tadi. Betul na iya rok berana kubur kemas supaya subuh toh. Jadi dosa tak wanie pura manonton, ya. Misalkan maka di saat kita pergi salat subuh dosa tadi malam dan sebagainya pura manonton pura gimaga, ya terhapus di saat kita salat subuh. Ele misalkan loki bola botinge, ya. Tentu bapak ibu lagi mula tinggi segala rupa tu irit-irit tak roh kemaru mana angkat ibu-ibu ser ya yo ya narat waktu loro maka dosa tadi pagi ya terhapus semua ya terhapus lagi antara zuhur ke asar ada lagi dosa di saat asar terhapus lagi itulah ya lima kali salat ya ye bare ini guru e ko sikolange ye ko cari pasti pantulis se isus sih ma pacis sih ya sana mega si core-corenya isus sugi sih ma pacis sih itulah salat ya jamaah sekalian rahimakumullah ya tentu yang akan naik adalah salat yang suku yang sempurna yang benar ya. Apa mereka itu sempajang salah ya tidak sesuai ya tentu bukan itu yang maksud ya. Mungkin karena ya
macam-macam-macamnya. Ya, mungkin contoh ya, kalau ibu mampir jama masih ye, tapi habis besar tak, ya tuli, tapi tak imamnya selalu mendahului imam. Nah, tentu bukan itu yang maksud. Ya, ini bahaya, justru bahaya. Ya, atau mungkin habis besar tak bapak ibu, ya gerakan salat tak masih belum benar. Ya, terutama ketika kita sujud, ya. Yaro anggota badan yang tujuh wajib sujud. Ya. Kapan tidak sujud dan salah satunya maka tidak benar, tidak sah salat. Ya. Dan yang lain-lain. Jumat ke Jumat yang lain, Jumat ke Jumat berikutnya. Jadi antara setiap hari ini ada penghapus dosa. Setiap pekan, setiap minggu ada lagi penghapus dosanya. Asal Jumat. Ya, maka bapak ibu setiap pergi salat Jumat, maka dosa satu minggu yang lalu, ya terhapus semua. Tentu ya teniru rekenai. Iya pun datang ke kamar itu. Ini tapi ini siapa tahu? Bukan itu yang maksud. Iya pun datang masih ke kamar itu. Ya, tentu ya. Ya, pergi salat Jumat dengan tertib, dengan ya bukan yang nanti kamat baru masuk, ya, karena khutbah itu adalah bagian dari salat Jumat. Ikutin kali khutbah yang tambah, berarti tidak sempurna salat Jumatnya, tidak, ya, bahkan tidak sah, karena itu apa? Salah satu pendapat mereka bahwa ya khutbah adalah pengganti dua rakaat, jadi kuliah dan kaling-kalingnya kata baik, berarti dia dinas saja mana. Tapi yang banyak, ya, itulah terjadi, masih banyak jamaah, ia pada tamak, buka, pada engkau saliwa, tulah-tulah, saliwa lagi mencerita, saliwa pilok-pilok. Kata aja lagi, Pak Ketua Baik Capu, selesai, dapat, pari-pari tamak, bukan seperti itu, ya. Ya. Kemudian, Ramadan, Ramadan yang lain, jadi penghapus setahun lagi, engkau sih, Ramadan, Ramadan yang lain sampai Ramadan berikutnya. Jadi dosa setahun yang lalu, ya, ketika kita berpuasa Ramadan sebulan penuh, ya, sebulan lamanya dengan sungguh-sungguh, maka dosa setahun lalu Allah ampun. Jadi mengalah, ya, mengalah apa namanya pasus dosa. Namun, ya, perlu digarisbawahi bahwa, ya, semua tadi amalan-amalan ini yang dimaksud dihapus dosanya adalah dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, ya, akan terhapus dengan bertaubat. Nah, justru gampang nih, dosa-dosa besar akan terhapus dengan bertaubat. Kemudian dia tobat, ya, dia tidak terhapus, ya. Ya tentu dengan bertobat, apa syaratnya? Ya. Sesekali, disesalkan itu dosa, ya, menyesali, ya. Kemudian, ya, berniat untuk tidak mengulangi, berniat untuk tidak mengulangi kembali. Sumpamanya berzina, apa ngadi? Ya, tobat ya, jangan tak boleh memang. Ya, nasanya kita dasar hati, jangan tobat ibu melahirkan. Dia tobat nak, tobat nak. Terlalu pulang, mau sih? Ya, tidak seperti itu ya, bukan? Ya. Kemudian berniat untuk mengganti amal saleh, ya. Jadi menyesali, ya, berniat tidak mengulangi dan berniat untuk mengganti dengan amal kebaikan. Itu kalau dosa tak merupakan Allah Ta'ala. Misalkan dosa syirik, ya, dosa 42, ya. Selama
na yakini roma kada angka wedding papole dalle angka wedding sanamatullah bala saliwat na Allah taala, maka selama itu tidak akan diterima amalnya, tertolak. Karena syarat mutlak iya mana yang nangge puasa, puasa arah sunnah arafata, puasa ramalata, puasa asyurata, jeneta, dukajukata lo masih jie, turat-turat dari masih jie, sarak na iya runa itari marumana amalat taro, ya, nareko, dia itu mempadu kupungan latana. Jadi, kumelu kena tarima iya romana amalat tak, kupungan latana, ya, itu bakal iya runa salukota, ya, terutama, ya, termak dosa, apa di kepungan latana. Upan-upan nangka iya, ya, maka tidak akan terampuni dosa tak. Sepungan latana, man amila salihan min zakarin au utha, wahuwa mu'minun. Akram. Jadi syaratna itarima amalata, ya, barang siapa laki-laki ataupun perempuan beramal apa, beramal saleh, wahum mu'minun, dalam keadaan beriman, itu syaratna, ya, mesti ditubakangi. Bagaimana ditubakangi? Misalkan iro sana dosa-dosa mapadua takut puan latala, engkau piro ranjang-ranjangi dalam permulata, ya bengi, engkau piro, ya buat semua itu makan. Ya. Kemudian bapak sekalian, silo pulau puna dosa, ya ku itu makan selesai, putih bersih, ya magi puan latala maha penerima taubat. Sehingga kita inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Majuk pula pungan latala na tarima tobat atana riwat de penarapi na pesan dari tegoruna. Jadi selama ya de pana meluk mate ya dan bertobat tobatuna tobat nasuha, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang tersisa. Apakah itu membunuh, ya berzina, ya berjudi, ya memabukan, ya merampok, ya, membunuh dan sebagainya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau itu dosa terkait dengan sesama manusia, ya terkait dengan hubungan tak sebab balik bulat misalkan, kotobaki misalkan ke pura ke kanan taala, ya pura taala ke kanan misalkan, kotobaki kau dihubungkan isu palisu. Ya kau dia nama di palisu misalkan kau pura nyandre atau pau misalkan tu, pura kau di kanan pura dari laut misalkan, ada mana dia kadang pura tu pura pau, halalakan ni. Ya, itu kalau dosa sesama manusia bertaubat, kalau barang masih bisa dikembalikan, kembalikan palisu. Ya ko dia nama di palisu, lo kibarlah sana. Kada tahlalakan ya. Apa kau dinah halalakan ya? Dia natu. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi saya kira Bapak Ibu ini ya sesampainya jadi banyak sekali ya, banyak sekali amalan-amalan yang mungkin ya setiap harinya kita lakukan. Ibu ke mana muatnya itu ya, cuma itu tadi saya tekankan, jangan sampai ibu kau ya, nah dia dah tuju ya, dia dah cocok apa ya, mungkin ada sifat malas, sifat kutu, sifat macam-macam apa ya, akhirnya ibu kau nah dia dah sesuai, dia dah tuju. Saya kira dia tidak bertanya itu kan, tidak bukan ditanya tak jawab. Nah jadi, iya, okay. Saya kira cukup sampai di sini. Kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, saya satu terakhir saya tekankan tadi, jangan sampai amalan-amalan tayyib nasolangi itu dihancurkan dengan amalan-amalan atau jemaah-jemaah yang mengandung ya kesyirikan. Itu yang paling penting. Demikian Bapak Ibu sampaikan. Kalau ada salah dan keliru dimaafkan. Sekali lagi, siapa tahu ada yang tadi keliru, ada yang salah, mohon dimaafkan. Hadza wallahu wal tawfiq. Innallaha mustada wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
1: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
2: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
1: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
2: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
3: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

بالهدى ودين الحق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سننا ثم طمل بيكي حاضرين Pinalan na yun ni Mabaraka ini padalo ni may pada ipanguro si ati mapacita ni Bunga Allah Ta'ala untuk sukuru kiwi siyagi igang na pagpinyaman na Bunga Allah Ta'ala ri asuan ni yan asabari nato pada ang kasinapak dapu-dapu ngari bola Mabaraka ni Bunga Allah Ta'ala mamuari-bari hindi manang ang kihadiri tama ki isa-isa tau sukul luri pung Allah Ta'ala sabari ito salama lino lapi-lapi di akhirat insyaAllah salawat tama patutari alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sebagai uswatul hasanah wa rahmatanil alamin sini na tumutama labi kinki hadiri tanda sa diwatuwe, alhamdulillah. Ang kasikiin isang lang ito at tahong baro. May gamiha sa isang na si isang lata. Di na pala itahong baro na. Yan mo ako 31 December, 20 milo na pagkanya kiyaman ni persiapan na. Ang kanabalo siya api na. Balo ni sa patun na. Magay may pakiminda di pandang. At tahong baro. Sementara tahun baru kita sendiri samanna de ini ngerang samanna de ini isang kaliupan na tumat tahun baru di selengi idi lagi engkel na masigi kira-kira imiru ya pala Januari Februari Maret April terkadak de ini ya pala iru bulan-bulan na selengi nah oleh karena itu adin dirahmati Allah si kumuro juga na batuwe iyaro patdekin na tulinoy magkadasi tatambay umuru ko patdekin na tulinoy tatambay nasang umuru eh na yake yaku patdekin nga gaman patdekin na po nga Allah Ta'ala pina ito juga batuwe pina ikurang umuru eh yaku patdekin taulino pina ito juga batuwe pina ini tatambay umuru eh na yake patdekin po nga Allah Ta'ala di semakin berjalan waktu, semakin berkurang umur. Magin yang kamakurung,

Nakada iro ko manuru agama umuru tai di iwi pura na patan tu pung Allah Ta'ala makada iko badu sumpamanya iko badu pitu pulo tong umuru mumuli suri pamasin pung Allah Ta'ala ya tak dampai kagum kala badu tanya idi iwi roma luru ipau saumpamanya si diru patan na patan tu pung Allah Ta'ala makada iko li pitu pulo tong umuru mumuli suri pamasin pung Allah Ta'ala. Ia kumaku kue umur 64 tamai 1433 hijriah umurna mancaji bi 65 jadi wattuna 64 6 mani tahun namun rokolino etama si 65 umurna patatau mani 5 tahun mani mon rokolino tama si tau pemang ganna 66 40 mani tahun patatau mani mon rokolino jadi makur pina ijo kwatte pina kuratu umur ukuriolo na pung Allah Ta'ala. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, pena itu tak tambah umur, makin bertambah umur, makin berkurang kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, yaitu asoy sebenarnya telu ngeso mi. Telu mi asso. Asso nomor sidi iwan ni. Asso nomor dua yesi, yang ke yesi mongkwe. Asso nomor telu, yang dari itu asso banyak. Asso iwan ni jokai digagan atau rongi ipung Allah Ta'ala. Labak bawang. Asso baja dene risa maka dan kamu pakai jamina baja. Tuki. Digagan jamina semua yang hadir pada kesempatan ini bahwa saya masih hidup besok. Pak Yama kukuya mati yang ipak serba canggih. Iya kuryo lo tawe melo mati menurut cerita na tomatoai. Maka dia yang buryo lo kumelo mati tawe. Maka ya gaya tajang. Ita jen ni si garun na mata bulun na mata putih na. Ita jen ni iya runangi macakik na aje na. Ita jen ni aje na ya ko meluk ni tutai mati malam pu aje buku. Ya ko liwu i tau masih sayru na. Na lalam pu kalau yasik di topa tu insya Allah. Tapi ya ko memulai di malam pu aku itu tanda-tanda akan siap berangkat. Nah. Angkat tau-tau biasa na pasalin runa. Kademi sama kedami ini gak mati di ikan, pasalin rona. Ya ku munru yu mak batu kuru berarti, wah macam ini tuh. Ya jadi disu di matu pasak mana di urutah. Angka tau-tau biasa, nah kok gue ini uli nah. Napa nih mau? Nah saya ku mak bau tanur ngopi di tupah. Iya na tanra-tanra ngipak, dia nomor dingin tajang. Dina nomor dingin tajang, maka di itajang yang kemubak nir. Napa ki melo, main gak ribu ngalata. Dina na cocok, resepak magai. Merumulah dari maku kui pak teh mati. Engkau kuka didi pak mati, menuntung pak guluk Malaysia Indonesia karena terlalu tegang, stok jantung meninggal dunia. Guluk iya pak. Masih banyak terjadi. Ya, makanya sini tuh bikin kia jadi selama kaki umur naringi pun Allah Ta'ala jadi asal nomor dua termasuk asal banyak dega jaminan maka didi tuh menemu pi banyak. Iya sewe termasuk asu naringi pung Allah Ta'ala tapi guna lalui asu nasibah madicing siapa tahu hari ini adalah hari kembali kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Magana ko iya sewe na masalah kedo kita tulisu di pamasin pung Allah Ta'ala agana sana. Magana ko iya sewe nang katui pat diri atin na tomate iya ko iya sewe na pakok kewajibat tari pung Allah Ta'ala tomate magana kira-kira. Makanya selama angka kita ngering pun ngatala tu ya sewe tepaki guna ya sewe nasi bawa madici mangkana yaumuhu khairun min amsi nigi nigi ya sewe makanja ina ya wani fahuwa rabihun tau pala ya tu makanja ya sewe ina ya wani tau pala tau labah turing ke peningkatan wa mangkana yaumuhu mislu amsi nigi nigi nigi ya sewe padamu ya wani fahuwa khasar rugi lupuk itu. Waktu na dina lo Mekah, dina kena tahu masigi. Sekali na pulih Mekah, dini tiba mana masigi. Ini pada-pada pun. Agak nasuk nabi tak. Pahuwa khasar, roh itu makwiru. Mudah-mudahan dika mundur nomor telu. Pemangkana yaumuhu syarrun, nigi-nigi tau majaya sewe. Na iya wani, pahuwa mal'un, itan rotandu di bunga Allah Ta'ala. Dulu rajin ke masjid. Pura biasa rajin tama masjid. Waktu namu pemapa di padi. Luar biasa biri jamakna. Tapi

Ikan ni barang parana, ia mani main urus ustawan ni, gangkan na dia na niti beban nama sikit. Pahuwa mal'un, kita nortana di pungalata. Na'udzubillah. Ipadali sunita ngalita, kada maga muaru. Nah, selanjutnya, memasuki tahun baru ini, Bapak Ibu sekalian, agan aku ragata tu. Itu kena tahu bawah minta ungi, pergantian tahun tidak ada perubahan. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana peningkatan ibadah. Iya ko engka biasa si selekuk dek panas sempaja letu iya waniwi, dek panas sempaja lima waktu. Tak kuragaini natu mas sempaja lima waktu memasuki tahun baru Islam. Iya ko engka biasa migangi ciku-ciku na ita pajaini. Biasa matim balat bilabi, biasa makula. Ini mani matro yulata. Boleh kapi kaban teman tasnya, tapang ketemu muka majama. Nasib ustaz alhamdulillah. Kada kak magai na semak berak kak idakwai. Iya ustaz pura mana ngujama itu tarampe nangi. Pura mana lo pakai itu timbangan nge, ula eh. Pura mana ngujama, tapi saman na digagu vitamin ripulaku, naikan na usaru. Magi naseng, saya harus berusaha. Upalampu baci. Alhamdulillah, di panasiagi tan ustaz sama nawi tadali imin di bolaku berakana. Nasabak lampu ide gamana pun Allah Ta'ala. Pura mana ujang mak itu? Coba kita tulis mana mana apa sekalian. Iya ku malampu baci 500 sasaro. Iya ku majikui baci sisak buta saro. Iya ro 500 ibat dingi mapaci macuk tu pemacaripah. Iya nara sisak bui rupiah isaro ipinri boleh. Nandri ni anak ta. Tandri ni benita. Tandri tuni. Si garu-garu ni jai. Padahinya marat jini tema tujuh dari mana pun Allah Ta'ala. Ini terkadang kita tidak pikir. Saruna mi bangi pikiriki. Dene pikiriki asik nama agama tu ye. Nampak mereka tu si seleta salah paham. Nasengi mak berakak ya kuna pake mak bengu bola duitna. Nasama berakak miru kepada lekustas kak mage nasa iya matuak bangun gak boleh matuak indri ke Mekah. Aku pudangnya daku iya tu di enamu di abu turut di tu indri ke Mekah. Dia minas saja. Di abu turut di tu ya bangun gak bola. Segalanya bisa. Dia nak di cit di mitang gak ya komiki mita berakak ni sengi orang parang. Maka dia matuak pagi mak bangun ya matuak indri ke Mekah ya matuak waga. Segalanya bisa. Tapi apakah diterima oleh Allah atau tidak? Itu yang jadi masalah. Narikun kepala si jisarku iya sewe pura pagoi makur nadi pada pajalat tu iya berniwi tanya kelana pajai berniwi. Sekarang peristiwa yang paling dikenang adalah peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Ini perlu diketahui. Peristiwa hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah kita juga perlu hijrah. Hijrah itu bukan saja meninggalkan tempat yang satu ke tempat yang lain, tapi hijrah yang paling afdal adalah antah jurasu ketika kita mampu meninggalkan keburukan menuju kebaikannya Allah. Ternyata itu bayasa malaikat dapur yang isalai makal Madinah. Isalai kampung tetap lo sumpah. Tapi iya lekat dapur kami nama kanjai nasa nabita. Yulena salai jai natal lori agamana pun Allah Ta'ala. Ya ko biasa ki majek ko nipal lempu, itu hijrah. Biasa ki mabok. Pajai maboe, kita hijrah. Biasa ki makola ilang galangga, biasa ki makola ipa lebih-lebih. Tinggalkan itu, kita hijrah ke agama Allah. InsyaAllah, dina wat dikit masila dalik na puli pun Allah Ta'ala. Iya ku isa leijai na tuluk ku dicengit. Apa madering ke mapi bali makan agatun aja goreng ustaz. Makku pina jaji, ya anakku apa. Niga tu makan makku pina jaji. Ada sahabat saya datang di rumah bertanya, magi pelik Yanus tas, jana pagauk madici matui, kerana saya Yanus sugi. Kak magi nasang anu masalah na pagauk sugi matui, kerana kak angka maturi anu makanja na pagauk sugi matui, kimpuji. Ia kama jai pagauk na sugi, makanja ke pagauk na sugi, nasalah bi makanja dah. Caban na diga kata makanja na pagauk na sugi, na milo ko sugi pagauk ni majai. Coba kita pilih bos kalian. Justru insyaAllah ya ko engka tahu mak jaja sipa nasengi kanjak na taruh nicik di kanjak na sebab mega na saru tapi ya ko malam puki genna idua kanjak na sebab makai ipake selama lino lebih-lebih rakna pungbau subhanahu wa ta'ala. Ini peningkatan memasuki tahun baru Islam. Mari kita ubah segalanya, kita bisa ubah.
Ya ku meluki agama na pungalat alam badici. Dunia ini sementara, Pak. Dito tu na marajing ipalam pulat baci. Ya ku dito lipalam pu lurus maku, malam pu baci, ipalam pu toreto ni hayolo. Nasangga guru takali sidin ring. Ya ku dito penuli malam pula da ipalam pu toreto ni, ha? Yang penting di dalam lampu kandau. Ya, di dalam lampu kepada kandau. Ya, aku malam lampu makui, tapi malam lampu tore. Makui malam lampu, tapi tore-tore mumpi. Karena itu rapat, cik, dek. Insya Allah, Pak, mari kita coba. Kita coba-coba, mingguri. Malam lampu, dek, cik, agama nampung, kalau tak ala. Biasanya, mami, terik, kura-kura, mami, terik. Nah, tersalah ini. Tersalah ini, makui, loh. Iya, kong kata seharus sekian puluh juta. Saya tanya kembali. Siaga tanah tuli manjam-manjamangi. Dali harata. Tanya dali halala. Dali harata siaget tanah tuli manyamanyamangi lino. Ko lino talalu siaget tanah tuli manyamanyamangi. Paling lama 70 tahun anda bisa menikmati. Paling lama 70 tahun. Itu pun ko dina andre malasa. Iya ko yandre malasa. Maka ni. Kode to malasa. Nala tanre 70 tahun. Ini 70 tahun. Nala tanre 40 tahun. Nayu lima nyamanyamangi merampurangi. Biasa muta perhatikan apa keadaannya. Iya kong kata telu pulau tau ngumuru na nasogi. Telu pulau tau ngumuru na nasogi. Tambahi patah pulau kan nani pitu pulau. Jadi maka dekat denre. Namo lebih pitu pulau tau ngumuru na tawe. Nala tanre patah pulau tau yulim manyamangi dale. Contoh. Ni kata ngumuru na pitu pulau kue. Iya kong telu pulau tau ngumuru tata sogi-sogi tamasagi na. Narapi ni pitu pulau maku kewe. Ya kong ke apa teman li canggore yulimu pemadre. Agak jemal lina sepulih meni canggore kadi. Aja numpak depi canggore nak. Cawu ni siku. Angke apa na poli meli coto nasa ino asam urat. Pabila ini coto weh. Pure meli uto baru nak tamime ora kilo lek ja nasa i aja numpak joka nak yami meme wai. Ya menyemanyaman ngimu bilo orang pernah aku makur. Naku bitu pulih tau tomelo meni mondro ini meni meme wai. Jadi ya konyer terlalu lino paling lama 40 tahun. Tapi bagaimana nanti di akhirat? Ya ku mata pak mukit maka dan ke akhirat. Yang jadi masalah iya he, marat jingi terima. Bener ring ke makrah. Itu pak jika tau mati li semua curi tau setas Hai, malasa ni. Tanya nak watak kali malasa hati. Baru-baru ini saya ketemu dengan Pak Imam di Masepe. Pura masam pejangan serak. Napodanga. Sangka jika ku kamput tau setas hati kak masalah. Kak magi nasang napudanga nas maka dah di tu pergi kata mati li semua cerita. Ada aku tercatat muka sana. Maka di mana kecatatan aku ini catat ya sana rup. Kak mana kecatat? Maka dah kak iya ku bayar sana di ku tutumu pa. Naluru amati yang ku tutumu pa. Angkai tu lumuk biki. Kali anuk biru kak nasuruh ku rumah sampai jangan bini nak ku mati. Kak aku banyak sangat di nama tiada nak kalau mau bikin makai logi jom masam pejangi patah pak lisu di pamasi nak punggala taala podangi ada mau jaman masam pejangi ayo lepas ni kusalu eh kadi mana kak kadi di tu pak jika tu mati lisu macam cerita ia menyerut di podangi tu makir apa ia tu tu ngambil ikan makir tahu deh nama tepuk makan engkau heran nak punggala taala jadi ia menyerut di podang makir di tu pak jika tu mati lisu macam cerita magi memasam pejangi. Jadi mapa sama pak, ya kau ni betul lima sampai jangan aja. Muka mereka curi tadi aja. Coba ini bapak ibu sekalian. Nah siapa yang malam ini tidak yakin dengan adanya hari akhirat, maka malam ini bapak ibu sekalian kafir kepada Allah. Ni gaya ni di nama tempat maka dan kahiran pun Allah Taala kafir itu. Tapi semua kafir itu masak kaya ayat pun Allah Taala. Wa kadzabu bi ayatina ulai ka sa'abun nari hum fiha khalidun. To angkai masakar ngaya na punggala taala neraka matur terung ronda. Hai, pesuruh ke pamasih na punggala taala masyaallah. Jadi rumah deri marak jitina tarima ku tumah kada surga. Surga nasang jampi-ampiai migeri andri-andri ni, namo to liwo dituki mandri. Sebenarnya Pak, banyak gambaran surga di dunia, tetaru punggala taala. Meluki mite gambaran na surga kolino. Wingerangi atau ngaroa puluh na. Jadi ku tahu ngaroa puluh na berarti napa telu tahu muruku. Mereka ramu kak gitu tipa. Ya ku tahu ngaroa puluh na. Berarti napa telu tahu muruku. Nah saya kelahiran 77.
Wingera waktu ku SD tahun 1985. Kelasik di KSD wingera lah dari waktu ya kumilu manri pautawi. Maka rajin makin rik napa makudu. Jadi makin rik tawi napa makudu tupah. Ya waktu ya. Jadi ya ku ya waktu ya lepudangi tawi maka dah. Ya tu matuk ku suruh kan mau tutudah-tudah mau ditu ya ampi abu aneh. Di nama tepat ya waktu ya. Kadai mak balai ustaz mak kukui lagi tu makin ri kenapa tu mak kudu napa ya labuan apa ui mana kena satu datu lah mini ampe ya tapi mak kukui mak kadai nah sebab melo ibu ngala ta'ala mak pitangi gambar nah suruh ga okolino nah ringi amacat tulino maka depak kui pa ui nah datu buah na uko tanai kukui pak namo to liu dito yang ribuan apa ui itu gambaran surga orang tidak sadar. Dan merana surga itu makanan kumatu akhirat makumaku segalanya kesananya. Dan itu makin, dan itu makudu. Sekarang sudah ada gambarannya di surga, di dunia. Dia minat paham itu, Pak. Dia minat na guruiwi, dia ini pelajari. Surga ini pelik, nak taruh kong ini risang. Neraka aja memang, nah. Ini makun raya. Ya, kong ke makun raya, dia nama tepuk makanan ke neraka. Nulai makutu-kutu mana sih. Gambaran neraka itu api. Biasa mungkin nak buka pelah, nak buka api. Neraka itu belum seberapa bu dibandingkan nanti di akhirat. Saya teringat ceritanya guru tak Kiai Abdul Rahman Ahmad almarhum. Maka di guru tak itu api yang kayak maku kewi itu api neraka. Saya sapoi neraka itu cek lah dan pun neraka. Wetuna Nabi Adam alaihi salam melu man resik di agaga tapeng ke Jibril maka di Adam di na cucuk yandri itu gagi kulini nasu. Maka di Adam pik kuni cerana milu unasu na digaga api di upake. Lalu nu pulih mering api ku neraka. Lalu iji berilu mengurung ku pungala ta'ala ipuang milawi adang api pada para jana batuka rumah. Maka di pungala ta'ala imu putami api na neraka pada batuka rumah kulinu hancur idin. Maka da si hei adang na cengi puang ipatama pada batuka rumah. Kada yawana pa yaru milau ngakak. Lalu si milau, akan dipengatakan ia kumpatami para raja nanyi, ukulino, dega gawat dengan rumah nyawa tur limu na tanah. Kembali lagi Adam, Jibril kepada Adam, hei Adam, deh nak cucu, nak kena iya nak boleh kami nama bicu eh. Lalu si nak alina Jibril, eh puang iya nak kami nama bicu, api na neraka na lalu lebih Adam. Angka na nala, agi pasangi, maka dehe Jibril, ia kumuali pada raja nanyi topi na neraka, taruh lalu mupacuru iri bulu ikatelu napung pacuru itasi ikatelu napung pangulu ku Nabi Adam. Ini tu nangka pendapat maka dah adanya gunung berapi itu bagian daripada api neraka yang dicelupkan. Iya naro cek dek ero purai pacuru itasi iya tu bagi-bagi letu makukui bagaimana nasu pina neraka. Nama kita sedih pas kalian. Tanya apa selina? Napa cek deh? Kok kematu sari mundi nampu ngalah ta'ala? 77 kali lipat. Panasnya. Na'udzubillah bin Zalib. Sedangkan laku pelu ini jatuh lupa yuk bitu pendok. Ukulino. Unru bahayana apinna neraka. Purai mangulu apinna lino. Makada epuang ajal kasih matu pasti runtuh ke api neraka. Api boleh ukulino ini. Unru, bahkan apa lana nyaruh kira-kira makanya kita kembali sadar memasuki tahun baru mari kita tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ajak tamasela salaija'ina sebab makurang dalikta insyaAllah justru lebih pernah tambah ya dalikta pungala ta'ala iya kutulis salaija'ina sebab riuna pungala ta'ala mega terjadi pak makwaru naisan ni masalah na salih justru di petak bolong-bolong ni dalik na kupung Allah ta'ala ayat tam itu salih jai insyaAllah. Nah ini yang pertama jadi memasuki tahun baru peningkatan ibadah yang paling saya ingatkan pada malam ini ya ku biasa ki di petak sampai jali motu asam penjali motu ni ya ku mas sampai jali motu di maku kewe tak kuraga isi na tak tambah sampai nyata taruh sampai jasuna. Iya ku maku kewe alhamdulillah mas sampai jali motu ni mas sampai jasuna rawatib tu ni tetambai sampai jasuna suna lainnya sampai jasuna witri sampai jasuna tahaju sampai maknya kau kamu padina sampai tahaju tasat tepagau ipa iya ku lipat tulai matat tak cita si
sasiwani sawani-wani aja na cica na siminggu ya kode itu lagi cica na siulang kode itu lagi aja na tarwat tu asal atas dingali tak talinga oto kita aja pak wajin tolong masuk ya tahaju coba bapak ibu sekalian ini mau peringkatan apalagi tahajud itu pak luar biasa doa makbul ada itu hadis kursi ya hadis kursi ini diterangkan dalam satu kitab kumpulan hadis kursi makadiyur pungalla ta'ala yanzilullahu ila sama'i dunia pungalla ta'ala nunnu ini lagi nalino tungkat-tungkat wani aganan orang yarun nunnu na pungalla ta'ala puli lagi puli asil lagi pertama lagi nalino bukan berarti seperti turunnya sesuatu makhluk dari satu tempat ke tempat yang lain tidak boleh disamakan. Tapi nono napung Allah Taala menurut dalam tafsirannya di sini, maka di nono ipung Allah Taala lori langi linoi betul lagi maka di nono ipam masih napung Allah Taala tungkat tungkar riwan ni, nyer riwan ni malampe. Apa mula mengaribi letu baca subuh, niyakia iya riwan ni nak kata yoko ini itu seperti gak malam. Kaya kaya rupa di tengah berni, magi kota tengah berni bi. Mak berikan di pung Allah Taala. Man dzal ladzi yad'uni fastajiba lahu. Gorai pung Allah Taala maka dan ini milo doang. Wariangi, saya kabulkan doanya. Ini hadis kunci pak. Man dzal ladzi yad'uni fastajiba lahu. Ini gitu milo doa maja putari medona. Milo doa apa eh? Nah tentu di mana ku hadir Megalak dah kebutuhan tu ku pung Allah Taala. Migalak dah keperluan tu kepung Allah Ta'ala. Ajak tak mengingi milo doang. Maka dia guru tak boleh singkang. Lebih remui dia nak terdimi pak doang ipung Allah Ta'ala. Nah iya pajai milo doang. Unru perlu na tu milo doang. Ya kong kata si selet tadi nami milo doang. Itu termasuk kesombongan kepada Allah. Orang yang tidak berdoa. Nero doang ni. Luar biasa berakana. Bisa mengubah takdir Allah dengan Nabi juga yang mengatakan begitu. La taruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah kecuali berdoa kepada Allah. Miludoki. Aib itu engkau menerima dari ki. Magi jeri asas wani-wani matu kak miludok terima kuma. Ya presa-presa jolo. Dito kena liwak batu milu doang. Cantik mina kata ni milowe si panting. Dek memang najaji. Asawurak kuma tu. Jadi ya kotor milo doang isal isanya leh. Kadai ya ria pedang kapat pak belu belu pat jema aja milo dah leh pedang kapat je. Ya kau pak belu lamba aje. Ilau kau sesuai pak belu lamba aje. Ya kau nasi kau lah aja nasugir milo apa leh asugir pak disengang. Makur betul nak baca. Aja aja tak mengingi milo doang. Apalagi berdoa itu persekian lebih afdal lagi mengangkat tangan dalam kitab Subuhlah Salam bapa bisa cari. Na pusiri pung Allah Ta'ala di natarimi pak doa natane yang kemi lo doa nakak si beli mana dia katunya ke si kita ya samana dia ni pusarai saya teringat pak mesem pajan luru kak aku mesti raya pari-pari yor wetue dia wisengi makadani ga imam jadi saya ikut sholat pura mesem pajan tawi milo doang ibu imam. Mega si dapeku tanre na jolo bunga na. Oi. Na sabak mitala da ipu imam milu dua cau ni makui. Na tumpah ka si mana. Mata koi. Cau i makui. Mangingi turimi de ma jadi mila tu. Na pakang bupa menari na makui. Na sabak de na nulit taja ni. Hampir setengah jam berdoa. Melu si setengah jam pa sampai saya penasaran ni ka tau milu dua makui tangat. Pura ka masam paja sabak de ulai per penasaranku. Loka lah guru tak almarhum Pak Baja. Milu doa masya Allah tanah. Sampai tahu ibu rumah tanri napa matulah ke napa paku bama ni. Jadi ini mana dipakai ke milu tu lah. Milu kita gajok kerja lele buat di mata. Kung kami lo milu doa kerja lele buat di mata. Maka deh jaka mana seling milu tas leto ni lo imangi. Di itu saya tu nak mungkin imang ini milo dari kuperi nang kata macu imu dinali neban di lodo angang. Pada ya aku imang ada nang kawak kada ipo ngari ngak dalu pagan ada dua bini aku denang kah. Ia matu aku milo, insya Allah ia milo, ia tu nilo imundi.
Assalamualaikum lino agar ni kerja selama ini.

Melo manang. Aring nga puang asagin nga dali. Ni kecik mundri. Melo manang. Puang berikan saya kemudahan dalam urusan saya. Ni kecik mundri. Melo manang. Itu ya sang imang. Ya kong ka ima. Turi pari-pari ini dapat tujuh. Dapat tujuh mundri. Sementara yang kata macio. Ima dek na cucu. Ima maku itu. Ia tu kotoran letak milo doa. Isa matu tu makan alaikum milo doang. Segala kebutuhan pribadi saya. Ia kotu imang ipacu tu imundri. Iku imam maca insyaAllah. Ia ku imi rala satak di tangi macu na sebab alasan makan ah. Kamaling ini lo imang letak mi bilau. InsyaAllah di tos itu na mungkin. Iya. Ini berdoa bapak ibu sekalian. Aja tamu imi lo doang. Bahkan. Ia kotu milo doa dek na makan masam pajak patah itu. Makin nabi tak ingin lo doa kuri tangan benih. Dek na mesti makan mas sampah ya tapi tidak kembali. Namu kami ranjangi mati nruki nala gacuki takit takit tati dua. Ternyata tati dua ni dek na meriga tu milu dong kurang jangi magai doa tengah malam mustajab. Masa rolak bimi aku tu mau tu mas sampah aja, napa tu milu dari sampahnya? Namu kau kira ranjat tak sih tapi si baki bini tak sampah banyak. Iya tapa takit takit nanti telinga tati dua. Justru bisa berdoa di itu. Puang, hari nggak kasih palu meluar di urus aku ini. Memului ka urusan marmoret jingi pungi, marmoret pungi. Dika kau dipaling apa lo mulu kecuali ini pun. Iya pak, ilo doang pak masih nampung alat alat. Mika matiin rumi lo doang ya. Depa wutuk napa kak telinga? Milo doang ya mana? Depa wutuk napa kak telinga? Kau paham lah? Iya kau telinga itu belum tentu wutuk na. Ya, saya alhamdulillah.

wa ta'ala. Saat itulah kita berdoa. Napa tu malam izin itu masa bila subuh, insyaAllah. Ya, jadi kembali ke tengah malam. Man dhal ladzi yad'uni fastajibalahu. Ni kami lo doang insyaAllah tarifu Allah ta'ala. Wa man dhal ladzi yas'aluni. Ni kata min lau. InsyaAllah fa'utiyahu waringi nasibu Allah ta'ala. Wa man dhal ladzi yastaghfiruni. Ni kata min lo dampal lo riya. Wajabtu utarimai illo dampal na nasibu Allah ta'ala. Ini hadis kursi, Pak. Ya. Sekarang ini kita perlu Bapak Ibu sekalian tempat biasa ni tak mutu-utu masa punya tangga benda ni. Aja mu tempat tertik maka dah mesti ini juga apa wani aku pada sebagainya. Assalat talinga ki nang kasam jok kaki alang ni wajin ni. Apalagi ku si kamar aki WC tak. Kan sekarang kan rumah batu seperti itu modelnya, Pak. Kamarana cindrona WC itu nak jadi maka gampang. Tumutuk nama terutama wajin dan sebagainya sempamanya. Atau kacari air lain. Napa tumutuk masa punya tahajud. Aja mau nama ika, duan rakam mah. Aja tak patah terlalu puluh. Cica siulang. Namo dua miko ya mau materu-teru. Padamu witri iku dia tu lima lah sepuluh sidi. Aserah na. Dia tu lah serapi itu na. Lepi itu lima na. Dia lima telu na. Dia tu lah sidi na. Nama kutu misat diku sidi. Tak toto lah sidi tu yang pagau. Saya ingatkan ini, peningkatan ibadah. Yang kedua, atau yang terakhir. Sini tidak terutama lagi kiki hadir. Memasuki tahun baru Islam, di samping peningkatan ibadah. Yang kedua, mari kita berusaha mengurangi dosa. Jangan sekarang ini Bapak Ibu sekalian selalu menghitung-hitung pahala. Apa iya tema kuki terima deking apalami? Saya menyumbang mesti sekian pahalanya. Ya kalau ke Makkah masjid sepanjang masjid haram sekian pahalanya. Di masjid Nabawi di Madinah sekian pahalanya. Tapi pura moga terikir maka ada dosa aku. Engkau moga jadi rukuran lah. Aja nanti apa lagi tambah. Sementara dosa ini kan berkurang. Ini jadi masalah. Nah iya tak mengangis surga. Tak iya nak karena mengapa pahalanya tahu. Tapi ada rena dosa. Nanti nanti tamu surga. Namun kapalah tak pada masjid. Kau ke dosa tak pada pajak guru. Tunggu dulu. Terhalang dengan seperti ini. Tinggal apa ya? Namun kapalah tepada masih kong kerosa tepada ye. Ini yang menjadikan penghalang sehingga kita tidak masuk syurga. Tapi namun dia agak pelat tak ye kudega dosa tak silakan syurga. Jadi agak perlu aku kata tak kurang ini nama kurang dosa. Tapi aku cari kurangi dosa Pak. Maiga lalang. Nomor sini perbanyak membaca astagfirullah. Namun kupasai itu tidak digapangali. Ya mbak ya astagfirullah. Daripada ditunggu kaya lepegali, ditunggu tuan. Rugi itu. Astagfirullah. Iya ku dikabil ampila takatan lima teh. Sementara menyetir mobil bisa astagfirullah. Tidak mesti dihitung. Dan itu tidak mesti makan sekian. Iya tu pak nampi tertik makan telu puluh, lima puluh dan sebagainya. Maka anjak ikung kemah tertik makan siku. Tapi mestinya iya ku lakbi ditunggu mari gagah. Makin banyak zikir kepada Allah makin bagus. Buku tepat yang menuju akhirat penggalan tanah. Saya ketemu Pak dengan orang tua satu masjid. Lepas ke masa penjangan serak berjamaah. Pura ke masa penjangan serak. Masuk mana biri jamaah. Engkau tahu matua si depiku. Tidak dia pernah sutur masih kiri materu. Melo kak makat dik ni wakak mak jamaah. Agak nak pudangak nasang. Iya nasang nak lebih ni pitu pulau tau umurku. Kak jadi. Naseng iya mabela ni upula iya macam ini melo lisui. Jadi usat di ngaleku makan anak kutajam ini pakak biku lojokah. Jadi makukui nasem bo iya wakku ragai aloku aleku bokokku untuk akhirat nafung Allah Ta'ala. Kagana usaha tak. Kada saya harus membaca la ilaha illallah 11,000 setiap hari. Bayangkan Pak, bukan 111. Tapi 11,000 setiap hari dia baca la ilaha illallah. Wah, siapa ni tanah tak baca itu? Nasa saya butuh waktu setiap hari 3,5 jam duduk berzikir menghabiskan 11,000 zikir kepada Allah. Saya yakin inilah bekal saya menuju akhiratnya Allah. Biasa muda tidak ngasih kiri patah lujah setengah. Biasa muda tertongang manu eh. Ya ku manu nule biasa muda tertongang patah lujah setengah. Apa ceki manu? Muti di bilo-bilo itu nak keno. Ya ko sikiri tu lima takko mani ha. Maka anjak mi tu pak kong ka ya tentu ke pasai ingat.

Ini pengalaman saya. Makanya itu dari kemungkinan tukang. Maka dah saya harus baca istighfar 100. Salawat 100. La ilaha illallah 100. Setiap hari. Tentukan ngirup. Jadikan kewajiban. Bukan berarti kewajiban kita kepada Allah. Tapi menjadikan kewajiban diri sendiri. Namun tu pak sunnah. Iya kui pak biasa. Letak pada kewajiban ini. Istilah dalam fikih al-adatul mahkamah. Kebiasaan itu menjadi hakim. Sampai jauh teri, sunnah mi pak. Tapi aku tulis tuntukan si minggu mau terpakau insya Allah. Maka lilin ni tasak dinarik kulit terpakau imun rina. Walaupun sunnah. Pada-pada ni sikiri, maka anjak kau ke tuntukan maka tak telur ratu sesuk. Mesti ubaca je. De usalai bi usoe, de usalai wani. Sebelum nak ubaca telur ratu sikiri. Insya Allah. Ya, tepat-tepat ni tu. Ya. Ya napa utari me kuali na guru tak Dr. Rahim Arsyad, Profesor Dr. Rahim Arsyad. Ajam buk mau lupi sikiri istighfar 100 kali setiap hari setiap malam. Allahumma salli wa sallim alaih 100. La ilaha illallah 100. Telu ratu sesuai wani. Iya ku demu sempak kosoi. Baca ku wani napa ku liu. Iya ku malupi ku wani bi. Ambak iku subuh. Yang penting nasa insya Allah tetuntukan sikiri. Ya apu ini. Iya ku kasileng iya siruh. Ia pun kasih leng, lesi, saya lesi, apa jadi sih? Isi, aku di mana berak kaki. Ia makanya aku kepat tuntut asik di makwaro. Bukan berarti kita memilih sesuatu yang lebih tidak. Artinya sembarang mau sikir yang penting sikir, makanya sah. Cuma makanya narik aku kepat tetap di sisi tak supaya mencaji di kewajiban sisi tak, bukan kewajiban kepada Allah. Ini harapan saya pun sekalian. Jadi buku tak menuju rampung Allah Ta'ala. Nah sekarang, peningkatan ibadah. Yang kedua, bagaimana berusaha mengurangi dosa. Yang pertama tadi, perbanyak membaca astaghfirullah. Yang kedua, cara mengurangi dosa dalam hari kita, taubatan nasuha. Ia kong kepangkau ketak morlak dapat dosa melupu poli upah dosa lama iye. Imi lukat taubatung. Taubatan nasuha pemamba iye. Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat laluki. Kiasa taubatan nasuha, meninggalkan, menyesali, dan ganti perbuatan yang baik. Itulah taubat yang sebenarnya. Bukan taubat yang rajin datang ke masjid. Bukan taubat yang rajin umrah setiap bulan. Bukan taubat yang setiap tahun naik haji. Tapi yang dikatakan taubat ketika kita mampu menyesali perbuatan yang tidak baik dan meninggalkan. Dan mengganti perbuatan yang baik. Itulah taubat yang sebenarnya. Mereka tahu rajin makbiri jama. Isa liwa rajin tema si'anah. Napasa sungkuran lapas sangi menukna. Napasangi songkon na jepai menukna. Sepomanya. Ini hadirin dirahmati Allah. Mari kita tinggalkan. Sana mari gaga jepak-jepak menuk. Puni moni di mari gaga. Yemi ku ipaki ni butuh salah ni. Tadam poinka. Nah ini situ tobing. Jadi mari kita taubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Apalagi kalau perbuatan itu musyrik. Angka gagota mapadu ribu ngala ta'ala. Salai lalui. Salah ini pak, sebelum kita menghadap Allah, tinggalkan ini kalau ada gerakan-gerakan musyrik. Saya ingatkan, walaupun musyrik kalau ditobatkan, insya Allah, Allah ampuni dosa kita. Namun, pak dua pak bendingin ke dosa pada rajana masyigi, namun pada rajana masyigi dosa terhipung Allah Ta'ala, ya kutu tobat tunggu-tunggu, insya Allah nak dampingi pun Allah Ta'ala. Bagaimana Umar bertobat kepada Allah pak? Engkau pakai cawi Umar batina boto? Ya tidik boto, duit mua kapang, manu mua kapang, iya Umar botok luar biasa si depe mi tau kan angkar tu matampu lalu he makun rei ga anak norani ga agi kemunroi maka di siba norani kan iya makun rei bagaimana membuktikan dipanggil orang yang hamil itu isa sewetan napi pasur anak bayangkan ni pak Umar botok ni kan biasa botok makun makuru di ga agak pak napasu nasa sewetan makun rei napa napasu anak kan iya urani tapi nak karena toba i maciuku nabita Umar dijamin masuk syurga. Apa pak? Ini menitu kuciaki, tobat. Yang menjadi masalah usahakan isalian majai. Tobat ini. Apalagi untuk mengurangi dosa. Yang bisa mengurangi dosa adalah musibah-musibah yang menimpa kita dengan jalan bersabar kepada Allah. Ya kuna kena kipapa coba musibah esak berakangi supaya mencaji palulu dosa. Nigi gitu matau nu malasa na mati, iya ku tau mata pak mo na sak barakang ni, insya Allah ipal lolo idosana betul nu kolino na terutama surga pamasih na pungatan, iya ku sak barakmu. Yang terakhir, insya Allah bapak ibu sekalian sintu tau bikin kajeri. Salah satu cara yang bisa mengurangi dosa ketika kita sintu tau bikin kajeri, orang-orang yang lain ini mendoakan kita.
Jadi salah satu cara untuk mengurangi dosa, tanya tu bang anak tahu di milu doang ki, tahu lengi buat di mana milu doang ki nak dampang iri pungal Allah Taala. Ni gini kita tu milu doang ni dampang iri rupa tahu. Maka dari Nabi ta manis tak farali mukminin wal mukminat. Ni gini kita tu milu dampang isi salah atau apa eh? Kata Allahu lahu bi kulli mukminin wa mukminatin hasanah. Jauh kisik di dia ceri nu pungal Taala tungkat tungkat sek di tempat apa ilu doang ilu dampang iri pungal Allah Taala. Oleh karena itu insya Allah inilah menjadi dasar bahwa bukan hanya anak kita berhak mendoakan orang tua ketika meninggal atau masih hidup, tapi orang yang beriman pun berhak mendoakan sesama yang beriman untuk bagaimana ilok dampak ini pun Allah s.a.w. si seletak tak dampak ingka si kunyur kapa uli wala seperti ngerangan memberi pak berakai pun Allah ta'ala. Sebagai kesimpulan insya Allah, marilah kita peningkatan ibadah dan marilah kita perbanyak tobat kepada Allah insya Allah. Ya nama atu inas sabari terutama surga pamasina Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa. Saya yang berdoa, bapak ibu sekalian mentakminkan doa saya. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman ya rahmar rahimin. Allahumma rinal haqqa haqqa wa rizukana tiba'a wa rinal batila batila wa rizukana jatinaba. Allahumma fillana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan sosial, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Ma, ini kan ulang tahun hari ini ya, Ma?
5: Iya, sayang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi

0: Di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal,

0: Isi 80 gram harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.